0: 105,3 Vox Radio Jogja, your soul, your hit sangat-sangat adalah transformasi dari ketus-ketus. Hai, selamat pagi, good morning sobat Vox. Ketemu lagi sama Nindya Ristika setelah mungkin ya sekitar 6 jam yang lalu ya aku ada di sini. Cuma tidur 4 jam sobat Vox ya, baris oke. Aku hari lagi di hari Sabtu pagi ini sobat Vox menemani weekend kamu kali ini ya, tentunya di program yang masih sama seperti minggu kemarin yaitu di Weekend Morning Show ya. Dan pastinya selama 3 jam ke depan dari jam 7 sampai jam 10 pagi nanti Anin bakal puterin lagu-lagu yang bisa bikin kamu semangat, mengisi hari-harimu cerah ini ya, yang lagi cuci-cuci baju, lagi siap-siap mau holiday ya. Apapun itu sobat Vox ya, aktivitas kamu di pagi hari ini di weekend kali ini sobat Vox, pastinya kalau misalkan sambil pengen request juga boleh banget, silakan kasih tahu aja ke Anin ya, sebelum nanti bakalan ada obrolan sanga-sanga, karena ada obrolan sanga-sanga di jam 9 sampai jam 10 pagi ya. Yang mau request lagunya ya mancanegara dan juga Indonesia, pastinya dari tahun 90-an sampai yang terbaru, yang bikin semangat, tolong digaris bawah, yang bikin semangat, yang agak kenceng-kenceng gitu sobat Vox ya, jangan request yang slow ya, aku marah. Boleh banget, silakan menggunakan aplikasi Vox Radio ya, download dulu di App Store ataupun di Play Store. Kalau udah punya silakan login, terus menggunakan fitur live chatnya atau kolom komentar untuk request lagu, atau sobat Vox bisa menggunakan WhatsAppnya Vox Radio Jogja ya, nomornya ada di 087-188-1053.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Morning Show.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Rayakan semarak kemerdekaan bersama beragam event spesial, promo belanja, dan hiburan seru di Sleman City Hall. Your one stop shopping and entertainment. Mulai tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus ada Animal Kingdom Jogja Pets Expo 7 hadir di seluruh area mall. Jangan sampai ketinggalan juga Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026. 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semarak kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir SCH udah cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, flash, Breezy, atau TapCash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram at Sleman City Hall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang nggak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
1: Weekend Morning Show.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih

Thunder Clouds Sobat Fox ya. Tadi sebelum Thunder Clouds ada Dewa dengan Angin ya. Kemanakah angin akan membawamu pagi hari ini Sobat Fox? Apakah berlari-lari di sekitaran Malioboro 0 km dan sekitarnya, atau ke Bantul? Nah, kalau ke Bantul jangan lupa mampir ke rumah Pak Mio. Selamat pagi Pak Mio ya. Katanya pengen request lagu Yakin yang Somewhere Only We Know. Nanti Anin puterin, ditunggu aja. Makasih Anin, sarapan belum? Sarapannya teh hangat aja ya, karena semalam saya pulang siaran. Jadi pulang siaran jam 12 malam itu sampai rumah kelaparan Sobat Fox. Untungnya masih ada dimsum di rumah, jadi saya makan itu aja ya. Terus paginya kerasa gak begitu lapar ya, jadi cukup bikin teh hangat aja. Pak Mio sarapannya apa kalau boleh tahu ya? Apakah menu-menu khas Bantul? Atau langsung makan berat ya? Kalau biasanya sih makan jajanan pasar, lemper, arem-arem dan lain sebagainya ya. Ada juga selamat pagi dari 4617. Waduh, siapa nih? Ya, ada Nuna Nina. Ai Nuna ya. Uni. Annyeong ya, selamat pagi. Ini dengan siapa? Dengan Anin di Aristika ya. Sehat dan semangat selalu. Amin, terima kasih banyak. Mau request BTS? Kayaknya ini Army Garis Keras ya, BTS yang 2.0 atau FYA aja, ada enggak? Nanti aku cariin ya. Kak, 2.0 ada ya, nanti aku puterin. Buat Sobat Fox yang pengen request juga boleh banget. Kalau pengen request K-pop boleh, sesekali kita kasih K-pop ya. Terus request lagu lainnya boleh banget, asalkan lagunya dari tahun 90-an sampai yang terbaru dan yang bikin semangat Sobat Fox. Oke. Aku tunggu sekali lagi sampai nanti jam 9 pagi.

0: kayak gini.
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
2: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
3: Weekend Morning Show.

Kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer, nah jangan tunggu pegal datang, balur dulu minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

box yang tadi di request ya sama Kak Nuna Nina. Sudah diputarkan ya requestannya ya. By the way nih, siapa nih para ARMY yang sudah bersiap-siap untuk nonton konser BTS bulan, ya beberapa bulan ke depan lagi, aku lupa bulan apa Sobat Fox ya, atau 2027 awal atau akhir 2026 ya, aku lupa deh. Nah, sebelum mempersiapkan tiket buat ke Jakarta dan lain sebagainya Sobat Fox ya, persiapin dulu aja ya yang namanya outfitnya Sobat Fox ya. Ini jangan lupa, ini buat Sobat Fox yang mungkin pengen datang dengan keadaan fashionable ya, pengen hadir ke apa namanya tournya BTS dengan keadaan yang tampil kece gitu ya. Datang aja dulu buat warga Jogja-Jogja nih ya dan sekitarnya, datang ke JFW atau Jogja Fashion Week 2026 Sobat Fox ya. Apalagi buat kamu yang emang tertarik banget sama dunia fashion ya, siap-siap aja ya. Bakal ada Jogja Fashion Week 2026 di bulan ini, akan segera di gelar Sobat Fox ya, mengusung tema Roots to Resonance Beyond ya. Event fashion terbesar di Jogja ini bakal menghadirkan lebih dari 150 desainer, lebih dari 150 brand juga, dan ada 13 sesi fashion show yang menampilkan ribuan koleksi keren. Dan asyiknya, kamu gak cuma nonton peragaan busana aja, di sana kamu bisa langsung belanja berbagai produk unggulan juga, mulai dari tekstil, perhiasan, kriya, tas, sepatu, sampai aksesoris Sobat Fox. Catat tanggalnya ya, bakalan digelar tanggal 13 sampai 16 Agustus 2026 di Jogja Expo Center atau JEC. Agendakan dari sekarang dan ajak keluarga juga sahabat buat seru-seruan bareng di Jogja Fashion Week 2026.

0: Superjuangan.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga.

0: Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja.
1: Good morning.
0: Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. You're so, your head.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus Sobat Fox ya. Masih barengan sama Nindya Ristika dan masih di Weekend Morning Show pastinya. Barusan aku puterin satu lagu dari 5 Second of Summer with She Looks So Perfect. Thank you ya. Makasih ya. Aku sama dulu deh buat yang baru masuk ya, pengen request lagu juga ya. Selamat pagi ya. Dari Karlina Elizabeth atau Kak Lina. Hai. Aku udah pernah ketemu belum sih sebelumnya ya? Kalau belum aku ucapkan nice to meet you. Aku ucapkan senang berkenalan denganmu ya. Salam kenal dari Anin. Terus mau requestnya apa nih? Oh, Muse ya. Tadi aku tawarin mau yang Starlight, katanya mau yang Time is Running Out. Boleh ya, ditunggu aja nanti Arin puterin ya. Terus juga selamat pagi ya. Ini buat Mbak Winda. Hai ya, katanya mau request lagunya Audi yang lagu sendu, nanti Arin puterin ya. Lagu sendu tapi sebenarnya bukan sendu juga. Tapi pagi ini enggak boleh ya sendu-sendu Sobat Fox ya, karena paginya sepertinya cerah sekali. Aku lihat matahari pun sudah terik ya, menyinari bumi ini ya. Bahkan ada satu kabar yang cukup kurang mengenakan dari Jawa Timur, yaitu dari gunung kawasan Taman Nasional Gunung Bromo ya. Di sana kan ada beberapa lahan, ada sekian hektar lahan gitulah yang terbakar karena memang disebabkan oleh musim kemarau gitu. Kita doakan saja semoga segera apa namanya pulih kembali ya, jadi bisa lancar kembali pariwisatanya, terus juga tanaman-tanaman di sana bisa menghijau kembali. Oke, okay. Kalau gitu langsung aja aku puterin dulu lagi Madonna featuring Justin Timberlake with 4 minutes sebelum nanti kita ke requestnya Kalina sama Mbak Winda.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand sanga-sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Lindungi anak dan remaja dari bahaya narkotika. Jangan ragu, segera laporkan penyalahgunaan narkotika. Hubungi call center BNNRI 184. Berani tolak, berani rehab, dan berani lapor terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan Anda.
4: Saya, Komisaris Besar Polisi Teguh Tri Prastia, SIKMH, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman, mengajak seluruh instansi pemerintah di wilayah Kabupaten Sleman dan seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak bersih narkoba menuju Indonesia Emas 2045. War on Drug for Humanity. Huha.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten

fans jadi hancur lagu ini ya. Ada Ariana Grande with Heather, I Wish You Love Me So Bad Fox ya. Ada bonusan suaraku sedikit yang cempreng di belakang ya. Ini khusus buat Mbak Rini di Pakem, selamat pagi ya. Sudah dienteni tadi ya, sudah dienteni dan sudah ku setelkan ya lagunya. Oke ya, ada Mbak Era juga di Sleman, selamat pagi ya. Ini kenapa ciwi-ciwi aja nih yang gabung? Oh tadi Pak Mio ada deng. Tidak menganggap Pak Mio parah banget ya. Ada Mbak Era ya, selamat pagi. Koyone today lagi mager. Aduh, ini Jaksel ya, Jakal Selatan nih. Today lagi mager, lawes 1 jam jogging muter lapangan, keringetan ora capek. Oh. Gimana sih? Mager apa enggak? Kalau mager tuh enggak kemana-mana. Ini 1 jam jogging tuh bukan mager hitungannya ya. Katanya mau request lagunya Alan Walker yang The Drum, apakah ada, katanya biar makin up semangatnya. Nanti aku cari dulu ya, Alan Walker ada gak yang The Drum. Kalau misalkan gak ada, aku puterin Alan Walker yang lainnya ya. Atau mau diganti Alan Runner karena habis jogging. Ditunggu Mbak Era ya. Dan by the way Sobat Fox, buat kamu yang pagi hari ini nih bangun ya, coba dilihat dulu kalender tanggal berapa ini. Tanggal 8, betul ya, 8 Agustus Sobat Fox. Dimana ini tanggal cantik, biasanya banyak banget diskon di e-commerce ya. Coba dicek-cek dulu deh produk-produk apa aja yang ada di e-commerce yang lagi diskon. Misalnya kayak sanga-sanga ya kan, siapa tahu ada tuh diskon. Dicek dulu aja makanya ya kan, mumpung ada promonya langsung di check out ya. Kalau semalam sih Anin pas 00 ya, 00.00, wow, itu tuh langsung banyak banget barang-barang yang di flash sale ya. Langsung aja gas di

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Hey there pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah, bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
6: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
5: Oh, Harian Jogja.
6: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
5: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
6: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
5: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
0: Weekend Morning Show.

Makeup kamu gak nempel. Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Sangat-sangat adalah transformasi dari Kutus-Kutus Sobat Fox. Iya, barusan aku puterin satu lagu dari Zed featuring Alicia Carr with Stay. Aku harap kamu juga stay di sini Sobat Fox ya, untuk mendengarkan satu informasi yang penting banget buat kamu ketahui ya. Kalau misalkan nanti weekend di minggu depan kamu gak ada agenda Sobat Fox, nah ini nih agenda buat kamu ya. Buat kamu yang suka banget sama dunia fashion, pokoknya siap-siap aja Sobat Fox ya. Ada Jogja Fashion Week 2026 ya, bakalan digelar bulan ini ya, dengan mengusung tema Roots to Resonance Beyond ya. Event fashion terbesar di Jogja ini bakal menghadirkan lebih dari 150 desainer dan lebih dari 150 brand. Dan ada juga 13 sesi fashion show yang menampilkan ribuan koleksi keren Sobat Fox. Asyiknya lagi, kamu gak cuma nonton peragaan busana aja, tapi di sana kamu bisa langsung belanja berbagai produk unggulan, mulai dari tekstil, perhiasan, kria, tas, sepatu, sampai aksesoris Sobat Fox. Catat tanggalnya ya, tanggal 13 sampai 16 Agustus 2026 di Jogja Expo Center atau JEC. Agendakan dari sekarang dan ajak keluarga, sahabat buat seru-seruan bareng.

0: Super Juangan.
1: Masih bingung mau kemana hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 11 Agustus. Sounds of Gale kembali hadir di Atrium Lower Ground dengan pertunjukan spesial bertema Harmoni Nusantara yang akan dimeriahkan oleh Jazz Kota Baru, Melodina, Sanggar Seni Raras, Sanggar Tari Omahayuku, dan paduan suara mahasiswa UGM. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dan budaya dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Catat jadwalnya, Selasa 11 Agustus 2026 dan rayakan semangat harmoni Nusantara bersama di Sounds of Gale Galeria Mall. More info, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall, Jogja.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Weekend Morning Show.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus Sobat Fox ya. By the way, buat Sobat Fox yang pagi-pagi ini baru bangun, telat bangun ya jam segini ya. Jangan lupakan satu hal Sobat Fox ya, skincare-an pagi-pagi pakai natural cream ya. Sebelum itu pakai facial wash-nya dulu. Terus jangan lupa di badan juga dibalurin pakai minyak balur sanga-sanga supaya lebih kuat lagi beraktivitas seharian. Apalagi buat yang mau holiday, buat yang mau ini nih, apa namanya? Vacation ya bareng sama keluarga, terus mau renang barangkali sama bocil. Nah, biar enggak masuk angin Sobat Fox ya. Dan ngomongin soal sanga-sanga, abis ini bakal ada obrolan sanga-sanga seperti biasanya. Anin akan kehadiran satu tamu ya, reseller sanga-sanga pastinya, dan nanti akan ngobrolin tentang besok ada tanggal 9 Agustus ada satu peringatan. Nah, buat Sobat Fox yang penasaran jangan kemana-mana, tetap di Weekend Morning Show pagi hari ini, tetap di obrolan sanga-sanga ya setelah lagu yang satu ini Sobat Fox.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Ngobrolin seputar produk Sanga-Sanga di obrolan Sanga-Sanga.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. I'll come back Sobat Fox ya. Dan waktunya obrolan sangat-sangat menemani kamu seperti hari Sabtu kemarin ya, setiap minggu ya, seminggu sekali ya, setiap hari Sabtunya jam 9 sampai jam 10 pagi. Selama 1 jam ke depan nanti kita akan ngobrolin seputar sangat-sangat dan seputar kesehatan pastinya. By the way Sobat Fox ya, besok tanggal 9 Agustus ternyata ada satu peringatan yang menurut Arin ini penting nih buat kita mengingat tradisi di masyarakat sekitar kita. Apalagi buat nih kaum-kaum yang mengenang masa kecil ya, zaman dulu kecil tuh. Kalau di tempat Anin, karena Anin rumahnya di kampung, pasti kan ada satu kebiasaan-kebiasaan adat ya. Hari apakah itu? Ya, 9 Agustus besok ternyata adalah Hari Masyarakat Adat Internasional Sobat Fox ya. Ini memang peringatan yang menjadi pengingat bahwa banyak nilai dan kebiasaan baik dari masa lalu ini memang masih relevan hingga saat ini. Di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat ya, tidak sedikit orang yang tetap mempertahankan tradisi, termasuk Anin ya, dan kebiasaan yang membawa manfaat dalam kehidupan sehari-hari. So, tema obrolan sangat-sangat kali ini adalah apa sih yang masih kita jaga dari masa lalu. Bukan mantan tapi ya. Kalau gitu aku datangkan langsung orang dari masa lalu. Canda ya, masa sekarang dong ya. Selamat pagi, ini ada Mbak Ica Oktariza.
1: Halo, selamat pagi.
0: Aduh, cantik pagi. Banget loh. Udah fresh banget ya, sekarang potong bob ya. Emang udah nyaman sama potongan rambut seperti ini ya? Bisa jadi, bentar lagi kan ada karnaval 17-an, nanti jadi poluan aja. Tidak cocok soalnya. Kabar baik ya?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Okay. Sibuk apa akhir-akhir ini, Ibu?
1: Belum sarapan.
0: Saya nanya sibuk apa, belum sarapan. Oh. Ini ngode kayaknya. Ngode kayaknya ini ya, Ma. Mau apa? Mau apa aku pesenin kamu yang bayar ya?
1: Pecel. Kok jadi belum sarapan sih?
0: Ini kan jadi kepikirannya emang sarapan dulu, makanan dulu yang utama Sobat Fox, baru siarannya. Oh, sibuk apa Ibu?
1: Masih sama Mbak Anin, sibuk nganter jemput bocil, sibuk jualan ya? Sangat-sangat.
0: Gini-gini aja lah ya.
1: Iya gini-gini okay. Aja.
0: Tapi yang gini-gini aja justru malah mendamaikan. Karena kan nyaman ya kan? Udah ada di sisi nyaman. Atau pengennya bocilnya gak usah diantar lagi? Pengennya berangkat sendiri ya, udah gede ya?
1: Jangan.
0: Okay. By the way nih Mbak Ica nih, besok kan tanggal 9 tuh ada satu peringatan hari Masyarakat Adat Internasional. Dan tema kita adalah apa yang masih kita jaga dari masa lalu. Nah, ini kalau ngomongin ada kalimat ya, apa yang masih kita jaga dari masa lalu? Hal apa yang langsung terlintas di pikiran Mbak Ica mendengar kalimat tersebut?
1: Langsung terlintas herbal.
0: Oke, herbal.
1: Iya. Yeah.
0: Oh, karena dulu zaman kita kecil itu kalau misalkan kenapa-napa yang paling pertama dikasih adalah kayak jamu-jamuan.
1: Betul ya. Sekali. Mbak Anin ingat ada daun binahong.
0: Oh iya, aduh aku melupakannya di sepersekian lagi, kehidupanku ini loh.
1: Iya, terus ada lagi penisilin. Penisilin itu dari getahnya gitu, kalau kita jatuh, bukannya dikasih betadin, tapi ada tuh tanaman
0: daunnya.
1: Penisilin namanya, daunnya harus pakai getahnya itu.
0: Oh okay. Ini aku baru denger ya, penisilin nih.
1: Iya. Yeah.
0: Aku jadinya kepo, penisilin.
1: Cara okay, ya Indonesia dijajah dulu kan gara-gara kita apa sih kaya akan rempah-rempahnya ya kan.
0: Benar. Salah satunya dedaunan itu tadi ya. Berarti yang pertama kali terlintas apa yang kita jaga dari masa lalu dan masih diterapkan sampai sekarang ya, bahkan sama Mbak Ica ya.
1: Tapi
0: adalah.
1: Kan sekarang lebih praktis Mbak.
0: Okay, sekarang lebih praktis. Yeah. Nanti kita akan spill apa yang praktis itu ya. Tapi sebelumnya nih, aku mau nanya satu kali lagi. Menurut Mbak Ica, kenapa tradisi dan kebiasaan dari zaman dulu? Contohnya kayak tadi ya, menggunakan bahan-bahan herbal gitu. Masih penting untuk kita pertahankan sampai sekarang.
1: Karena kalau saya sih ngerasanya memakai herbal itu lebih aman untuk badan kita, untuk tubuh kita. Yang penting takarannya dan penggunaannya masih apa namanya, kita nggak ngawur gitu ya Mbak, maksudnya masih batas ini, itu lebih safe lah untuk badan kita dibandingkan menggunakan yang kimia.
0: Dan juga mungkin side effect atau efek sampingnya gitu ya, yang bisa kita minimalisir kalau kita pakai herbal gitu. Tapi kalau misal flashback nih di keluarga Mbak Ica, mungkin zaman dulu waktu kecil atau bahkan mungkin sampai saat ini gitu, ada gak sih kayak ramuan-ramuan tradisional atau apa gitu yang mungkin sering dikasih sama mama atau sama orang tua dulu gitu. Kalau Anin ya, dulu tuh inget banget kalau misalkan batuk, aku sering dibikinin, tahu gak sih belimbing wuluh? Itu ada bunganya kan. Nah, bunganya direbus, dikasih gula batu, terus diminumin. Itu untuk apa sih, tombo atau gitu lah. Aku nggak tahu tuh. Pokoknya dulu dikasih kayak gitu sama ibu, dan itu udah lama banget nggak aku minum. Pas aku besar ini, pas udah merantau ke sini, kayak udah nggak pernah minum itu lagi.
1: Ada
0: gitu.
1: Lagi tuh Mbak, obat batuk herbal yang kita masih sampai sekarang pun masih pakai
0: di keluarga. Ya
1: jeruk nipis campur kecap.
0: Iya lagi. Ini mah andalan netizen ya, warga plus 62 ya. Oke. Jeruk nipis plus kecap. Iya. Aku juga. Terus apalagi ya, wedang serai
1: jahe. Terus habis itu ada lagi itu, kalau badannya anget, dibalur-balur pakai bawang merah.
0: Iya benar. Dan ini masih diterapkan gak sih sampai sekarang ke anak-anak gitu?
1: Utingnya masih kadang iya. Itu pilek juga dikasih kunyit di itu loh, di
0: hidung.
1: Bagian jidat, hidung gitu. Masih.
0: Cuma
1: karena sekarang sudah ada yang praktis itu tadi.
0: Iya.
1: Itu
0: jadi yang simple aja.
1: Iya, betul sekali.
0: Karena memang mungkin parents di era modern sekarang ini tuh agak apa ya, merasa itu tuh hal-hal yang repot gitu, kayak tradisi-tradisi kayak gitu harus ngulek dulu, numbuk dulu lah, harus dimasak dulu lah, apa segala macam. Jadi pengennya yang praktis aja gitu. Dan sekarang kalau kita lihat juga di apa namanya, obat-obat herbal tuh jadi kurang diminati gitu ya, atau minyak yang herbal gitu kayak kurang diminati sama anak muda, padahal tuh kalau kita masih pakai itu manfaatnya, khasiatnya banyak banget.
1: Iya, betul.
0: Gitu Sobat Fox. Nah, ini kalau kebiasaan-kebiasaan sederhana dari zaman dulu yang menurut Mbak Ica nih makin relevan di zaman sekarang. Ini apa nih?
1: Minum jahe itu, Mbak. Jadi
0: minum-minuman herbal,
1: herbal. Sekarang kan juga banyak ya tempat makan, resto yang malah membuat menu-menu tradisional, jahe, kunyit, serai kayak gitu. Itu malah kayak justru benar-benar buat imun tubuh alami gitu loh Mbak.
0: Ya setuju sih. Karena sekarang tuh apalagi kita tinggal di Jogja ya, banyak yang pariwisata yang dikemas setradisional mungkin gitu. Kayak ya itu tadi, resto-resto yang ada jamunya.
1: Iya, betul.
0: Ada wedang uwuh.
1: Wedang uwuh.
0: Ya meskipun saya kurang doyan ya. Karena rasanya tuh kayak campur aduk gitu. Jamu banget gitu. Tapi ada manis-manisnya, tetap enak sih.
1: Uwuh tuh sampah loh, Mbak.
0: Oh iya. Emang iya, Mbak. Enggak, serius nih aku nanya. Oh, karena nyampur kayak sampah dapur gitu ya. Gitu, ada entah daun apalah, ada ranting, ada secang, ini segala macam Sobat Fox ya. Itu tadi satu kebiasaan yang masih diterapkan sampai sekarang, salah satunya adalah pakai bahan-bahan jamuan atau herbal untuk minuman gitu ya, untuk kalau pas lagi nggak enak badan, sakit, dan bahkan masih diterapkan ke anak-anak sekarang, meskipun udah di era yang modern saat ini. Oke Sobat Fox ya, nanti kita akan balik lagi ya. Mau ada yang lewat satu ini Sobat Fox, ada iklan dulu. So buat Sobat Fox mungkin yang pengen penasaran ya, atau mungkin pengen ikutan nimbrung, pengen ikutan gabung, nanya-nanya juga boleh banget, silakan langsung ke WhatsApp aja. Nomornya ada di 0887 1881053.

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
3: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Masih diobrolin sangat-sangat Sobat Fos, dan masih ngobrolin soal tradisi masa lalu yang masih terbawa sampai sekarang ini ya, tentunya barengan sama Mbak Ica Oktariza ya, seorang ahli krok. Masih suka krokan gak sih untuk masih, diri kita ya?
1: Masih Mbak.
0: Aku tuh sama krokan kayak love hate relationship gitu loh. Jadi kalau aku pas masuk angin, aku membutuhkannya, aku nyari-nyari gitu. Pengen dikrokin, tapi pas udah dikrokin, waduh sakit minta ampun, terus kapok gitu loh.
1: Kayak abis ditonjokin ya kan Mbak?
0: Iya benar. Tadi kita sekilas juga ngebahas soal wedang uwu ya, pas off air. Ternyata benar Sobat Fox, uwu ini memang dalam bahasa Jawa berarti sampah gitu, karena dinamakan demikian bahan-bahannya berupa tumpukan sampah dari apa namanya, dedaunan kering gitu yang menyerupai sampah daun. Thanks ya Mbak Ica. Aku baru tahu
1: Mbak Ani. Ya. Makanya tadi kok plong-plongo nih.
0: Karena aku enggak ngerti, berarti emang namanya uwu aja gitu aku pikir. By the way, itu apa namanya, intermezzo lah Sobat Fox. Kita balik lagi membahas soal tradisi lama dari masa lalu yang masih terbawa sampai sekarang. Tadi ya krokan ya, masih sering krokan ya?
1: Masih, kalau ya sama Mbak, kalau masuk angin dikerokin. Rasanya kayak ditonjokin tapi enak gitu kan ya Mbak. Maksudnya maksudnya badannya tuh kan pas dikerokin tuh kan bener-bener kayak angin keluar sakit. Cuma habis itu enteng gitu ya, enak. Apalagi kerokannya pakai yang praktis-praktis itu tadi Mbak.
0: Oke.
1: Apa sih praktis-praktis mulu?
0: Kalau untuk anak-anak kan pastinya kalau kerokan kan kayaknya enggak rekomen ya.
1: Iya, belum Mbak. Lebih belum, ke di apa ya? Spa-spa gitulah di.
0: Nah, kebiasaan zaman dulu yang diterapkan ke anak untuk treatment ya. Itu apa aja nih?
1: Jadi kalau anak-anak lebih ke enggak apa ya? Dipijit aja Mbak,
0: dipijit aja ya.
1: Dipijit.
0: Oke. Nah, ini kalau ngomongin soal perawatan tubuh gitu. Menurut Mbak Ica, kenapa bahan-bahan alami ya yang orang zaman dulu percaya itu banyak dipercaya sama banyak orang untuk menjaga kenyamanan tubuh gitu?
1: Kalau menurut saya herbal ya lebih aman untuk tubuh. Karena memang itu nyatanya Mbak, bener-bener apa ya, efek sampingnya tuh minim.
0: Oke.
1: Dibandingkan sekarang obat-obatan, dulu kan juga sempat beredar obat untuk anak-anak yang cair apa-apa kayak gitu, lebih ke nyerang ke ginjal apa-apa gitu kan. Lebih, kalau saya sih lebih suka di herbal. Jadi misal anak saya batuk ya, ini dari zaman ini nih, dari zaman ibu saya. Kenal cekok gak Mbak? Jamu cekok.
0: Oh iya, aku sangat trauma dengan itu. Kayak semua anak Indonesia, gen-gen milenial ya, dan gen Z yang awal-awal masih mengalami hal ini ya.
1: Dan itu masih eksis loh sampai sekarang.
0: Oh iya?
1: Ya, memang apa ya, kalau saya tuh lebih suka herbal karena efek sampingnya lebih minim. Dan ya kalau kita terbukti percaya ampuh, terbukti ampuh, dan ini lebih cocok, lebih safe lah untuk badan kita.
0: Iya, daripada kita harus coba-coba sesuatu yang enggak yang kita enggak paham ya, enggak jelas ya, kayak misalkan obat-obatan yang
1: kadang kan iya komposisinya apa sih ini namanya kayak
0: ya kita enggak paham ya kan gitu. Aduh gimana gitu. Tapi kalau pakai herbal, ikhtiar dulu pakai herbal gitu, kita percayakan ke herbal kan kita lebih tahu gitu. Mungkin kalau efek sampingnya pun enggak yang seberapa parah gitu ya, atau yang kalau kayak menurut Arin sih enggak ada efek sampingnya kalau dari alam mah.
1: Iya, kan? Betul. Benar-benar.
0: Alam kan
1: back to nature. Back to nature.
0: Alam kan diciptakan oleh Tuhan, pasti kan bermanfaat untuk manusia.
1: Betul sekali Mbak.
0: Cocok belum jadi motivator. Oke. Nah, tadi sempat di notice nih segala sesuatu yang herbal, tapi sekarang lebih milihnya yang praktis. Kemudian yang kandungannya adalah bahan-bahan herbal. Nah, yang biasanya dipakai apa tuh?
1: Ayo, apa?
0: Aduh, pura-pura gak tahu nih. Apa nih yang bisa dipakai?
1: Ini kalau yang bisa nebak kasih hadiah gak Mbak?
0: Dari Mbak Ica ya, kita kasih air mineral satu botol.
1: Ya tetap dong, dan tentunya adalah sanga-sanga.
0: Oke, minyak balur sanga-sanga ya.
1: Ya betul, minyak balur sanga-sanga.
0: Oke, nah sebagai orang tua atau seorang ibu yang mempercayakan segala sesuatunya ke herbal, terutama pakai yang praktis sekarang sanga-sanga. Kenapa dari semua brand minyak herbal gitu yang dipilih, yang dipercaya adalah sanga-sanga, Mbak?
1: Karena terbukti ampuh untuk menyembuhkan, Mbak. Bener-bener kalau saya sanga-sanga tuh bener-bener udah kayak P3K yang harus wajib dibawa kemanapun. Di rumah harus ada. Soalnya pernah kejadian, kita cuma pergi mau makan sarapan. Sebenarnya cuma deket aja, di deket rumah. Udah bawa handphone doang, gak bawa sanga-sanga. Kacau mania, Mbak. Soalnya ternyata tiba-tiba anak mual, mau muntah, tapi kita aduh mana nih,
0: aku nggak bawa minyak. Iya.
1: Padahal itu kalau bawa kita kasih aja di bagian leher, perutnya, dadanya, kayak gitu tuh mualnya hilang,
0: bisa menghindari mual ya. Tapi ada nggak sih satu turning point yang sejak kenal sanga-sanga ya, ada satu turning point yang kayak wah, kayaknya udah sih aku gak akan berubah ke lain hati gitu. Ada kejadian apa tuh waktu itu gitu, kalau diinget-inget, Mbak?
1: Tidak akan pindah ke lain hati ya. Waktu itu pernah suami saya ada benjolan tuh, Mbak, di bagian apa sih? Tulang punggung ya.
0: Tulang punggung, oke.
1: Itu kalau kita bawa ke dokter nih pasti dibedah nih. Pasti dibedah. Karena itu apa namanya, mengecil dan membesar, tapi kalau di searching maksudnya itu lipoma ya, bukan yang bahaya gitu.
0: Bukan
1: yang bahaya, cuma pasti kalau kita bawa ke dokter ini pasti
0: ada tindakan gitu ya.
1: Cuma pasti tindakannya dibedah.
0: Nah,
1: terus habis itu sempat waktu itu ketemu Babe waktu ada acara di Omah Siliran. Be, ini gini-gini apa, saya ceritain kan suami saya ada yang benjolan. Coba berarti dirutinin sanga-sanga sama pakai ininya, bubuk sanga-sanganya.
0: Kayak di maskerin gitu ya.
1: Terus kita coba pakai bubuk sanga-sanga, disampur minyak sanga-sanga kan, dikit aja, terus kayak apa sih, ditempel di itu benjolnya,
0: dibalurin, terus didiamkan gitu ya.
1: Ditempel. Ya pokoknya percaya aja deh, ini percaya, sembuh. Hilang, Mbak, mengecil, terus udah gak ada sekarang.
0: Sampai sekarang dan tidak pernah kambuh lagi.
1: Betul sekali. Jadi kayak benar-benar benar-benar ampuh banget deh pokoknya minyak sanga-sanga ini.
0: Ini kejadiannya sekitar
1: belum lama, paling tahun kemarin.
0: Tahun kemarin ya. Setelah konsultasi sama Babe bagaimana treatment yang benar menggunakan sanga-sanga, yaitu tadi dicampurin minyak balur sanga-sanganya, pakai
1: bubuk
0: ya, kemudian dikasihin parem gitu lah
1: ya. Betul,
0: Sobat Fox ya, itu tadi kalau misalnya Sobat Fox mungkin ada keluhan yang sama, ini bisa dicoba Sobat Fox. Dan sanga-sanga powder masih tersedia juga.

0: percayakan sama yang herbal. Tapi sekarang kalau di era modern, herbal nggak perlu ribet, nggak perlu effort, sobat.
1: Nggak perlu numbuk ya, Mbak?
0: Nggak perlu numbuk, nggak perlu nyari-nyari di hutan, ya kan? Karena semuanya sudah ada di dalam satu kemasan, yaitu ada minyak baru sanga-sanga. Ada yang klasik, ada yang ultimate. Paling suka yang mana nih?
1: Paling suka yang ultimate, tapi yang ultimate. Semuanya saya pakai, Mbak.
0: Oke, semuanya pakai. Kalau anak-anak?
1: Anak-anak suka yang ultimate juga, suka yang karena ultimate. Baunya kan lebih kekinian, lebih
0: gen alpha ya. Gen-gen alpha ini emang sukanya yang wangi-wangi, yang modern-modern.
1: Jadi nggak ini ya, kayak pemuda jompo bau wangi.
0: Tapi yang klasik aku justru malah lebih suka karena...
1: Nah, pemuda jompo tadi ya, Mbak Anin.
0: Kami-kami ini ya, kita-kita ini ya. Pemuda-pemudi jompo ya yang suka aroma yang lebih klasik. Ya, dua-duanya pastinya lebih bagus, tapi kalau pengen lebih maksimal pakai yang ultimate untuk menyembuhkan gitu ya. Tapi kalau pengen balur-baluran aja pakai yang klasik, oke, gak masalah. Oke, Sobat Fox ya. Kalau mau masih ada pertanyaan boleh banget silakan kasih tahu ke Arin aja, nanti bisa Arin sampaikan langsung ke Mbak Ica. Langsung ke WhatsAppnya Fox Radio Jogja, nomornya ada di 0887 188 1053. Nanti kita akan balik lagi setelah yang satu ini.

0: menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: Setiap mahakarya berawal dari sebuah akar, dan setiap desain membawa resonansi yang melampaui batas. Roots to Resonance Beyond. Bersiaplah untuk menyambut perhelatan fashion terbesar dan paling prestisius di Yogyakarta, Jogja Fashion Week 2026. Selama 4 hari, saksikan perpaduan sempurna antara kreativitas, budaya, dan inovasi. Persembahan karya terbaik lebih dari 150 desainer fashion terkemuka Indonesia. Nikmati eksklusivitas 13 sesi fashion show, jelajahi lebih dari 150 brand ternama, dan temukan inspirasi dari 1000 lebih koleksi fashion memukau. Lebih dari sekedar runway, ini adalah ruang apresiasi untuk tekstil, perhiasan, kriya, hingga aksesori dengan sentuhan desain yang terus berevolusi. Jangan lewatkan Jogja Fashion Week 2026, 13 hingga 16 Agustus di Jogja Expo Center.
1: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
5: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
4: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Ngobrolin seputar produk sanga-sanga di obrolan sanga-sanga.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus Sobat Fox. Yes, di garis bawah ya, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus ya, karena sekarang sudah berganti nama, tapi peraciknya masih sama, yaitu Babe Bambang Pranoto. Nah Mbak Ica, ini ngikutin sangat-sangat dari zaman dulu masih kutus-kutus atau udah sangat-sangat nih?
1: Dari zaman kutus-kutus dong Mbak.
0: Racikan Babe ya?
1: Iya, racikan Babe.
0: Oke gitu, tapi gak ada perbedaan perubahan ya?
1: Tidak ada.
0: Sampai sekarang bahkan malah lebih?
1: Lebih bagus, bagus lebih lagi. Khasiatnya lebih bagus dengan tambahan juga kan herbalnya bertambah.
0: Oke, nah selain bertransformasi itu tadi Sobat Fox, sekarang ini juga ada banyak sekali produk-produk baru yang bermunculan ya, yang diciptakan juga, yang diracik langsung sama Babe. Salah satunya yang berfokus pada perawatan kulit ya, ada skincare sama body care. Kalau dulu kita kan kenalnya cuma minyak tanamilah tanamu.
1: Iya, betul.
0: Nah, sekarang lebih banyak lagi. Ada face cream, facial wash, masker wajah. Ya. Terus ada body apa sih namanya? Body balm.
1: Body lotion.
0: Body balm, bener. Susah banget. Body balm, body lotion, body wash.
1: Iya.
0: Sama sabun-sabunnya lainnya, batangan juga ada yang kaliku-kaliku sama tanamilah tanamu. Nah, kalau perawatan kulit nih, sebagai seorang wanita mandiri, wanita karir. Nyempetin gak sih perawatan kulit gitu?
1: Nyempetin Mbak, cuma sesempetnya.
0: Oke, okay, mungkin boleh sedikit diceritakan nih treatment hariannya apa nih untuk perawatan kulit Mbak Ica gitu, sekalian sama produk-produknya gitu.
1: Jadi treatment hariannya biasanya pakai facial masknya.
0: Facial masknya, oke. Okay. Face mask ya?
1: Face mask. Iya, aku face masknya itu enak banget tuh Mbak. Jadi mengencangkan kulit, udah habis itu kita cuci muka pakai facial washnya.
0: Oh, jadi maskeran dulu,
1: baru cuci muka.
0: Oke.
1: Okay. Nah, terus habis itu kalau untuk serumnya saya pakainya yang Tanamilah Tanamu Ultimate.
0: Oh,
1: tipis-tipis aja.
0: Jadi Tanamilah Tanamu itu meskipun minyak tapi bisa dijadikan serum.
1: Saya pakai buat serum.
0: Oke, kayaknya Bunda Riva juga menerapkan yang sama ya.
1: Iya,
0: pernah ada
1: betul,
0: videonya juga kan, pakai yang Tanamilah Tanamu dulu, terus baru yang terakhir pakai
1: yang krim.
0: Natural krim.
1: Natural krimnya.
0: Oke, ini setiap hari atau gimana nih Mbak?
1: Paling kalau saya sih nggak setiap hari Mbak, karena keterbatasan waktu. Alah cile.
0: Kurus bocil ya.
1: Paling 3 hari sekali.
0: 3 hari sekali maskeran.
1: Ya.
0: Maskerannya ya, atau
1: maskerannya.
0: Semuanya?
1: Kalau, maskerannya. Oh, kalau yang natural cream sama ininya dipakai setiap hari aja.
0: Setiap hari.
1: Okay. Cuma kita pakai serut-serut gitu ya.
0: Iya. Tapi maskerannya 3 hari sekali.
1: Ya.
0: Oke, okay. Ini Sobat Fox ya. That's why nih tuh bebas dari jerawat, garis-garis halus, terlihat sangat lembab, glowing.
1: Habis ini kita jajan ya, Mbak.
0: Yes, itulah maksudku ya. Oke, okay, ini pas pertama kali nyobain skincare dari sangat-sangat. Sebenarnya ini sudah ada 2 tahun yang lalu ketika sangat-sangat dirilis pertama kali atau launching transformasi pertama kali itu kan sudah di launching juga skincare-nya. Nah, yang dirasakan selama berarti 2 tahun pemakaian ini ya, dari pertama
1: betul.
0: Kali pakai, apa perubahan yang paling dirasakan dari wajah Mbak Ica?
1: Yang paling dirasakan jadi tidak pernah berjerawat saya sih Mbak.
0: Itu satu, oke. Okay.
1: Satu, benar-benar kerasa di rumah. Soalnya saya kulit sensitif.
0: Okay.
1: Jadi ya dulu zaman muda coba-coba bahan-bahan yang malah bahan-bahan coba-coba yang apa namanya produk-produk skincare
0: jelas.
1: Nah itu jerawatan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, ini benar-benar sekarang mukanya lebih bersih. Ya tadi seperti yang dibilang Mbak Anin, lebih bersih, lebih glowing. Ya.
0: Oke, ini buat Sobat Fox nih yang mungkin karena ada permasalahan wajah ya, terutama tadi yang suka sering jerawatan, terus kulit kering, sensitif dan lain sebagainya. Berarti aman banget ya.
1: Aman sekali.
0: Kayaknya ini cocok untuk semua jenis kulit ya.
1: Iya. Betul.
0: Oke,
1: dan
0: ini
1: tentunya bebas dari bahan-bahan kimia yang membahayakan kulit.
0: Oke, oke. Nah, ini buat anak-anak nih. Pasti kan anak-anak kan sekarang namanya anak kecil suka main siang-siang bolong ya kan, terus renang lah segala macam. Ada perawatan yang bisa dipakai untuk anak nggak sih, kayak misalkan minyaknya atau sabun dan lain sebagainya gitu?
1: Anak-anak bisa pakai tanah milah tanahmunya itu sih Mbak, jadi kayak
0: tanah milah tanahmu ya, aman ya, aman buat anak-anak ya, iya. Oke. Kalau sabunnya?
1: Kalau sabun yang muka?
0: Sabun ini, sabun badan.
1: Sabun atau badan, sabun kaliku-kaliku ya, atau kalau apa? Sabun badan oke, cuma kalau sabun muka, anak-anak kan lebih ke, apa sih dia pedih di, apa ya, kalau anak-anak kan kayak cuci muka gitu tuh masih.
0: Iya.
1: Lebih ini aja lah, lebih ke badan aja.
0: Nyuruh
1: sih.
0: Nyuruh gosok gigi aja ya Allah. Ya Robi, saya udah mengalami meskipun anak saya kan umur 1 tahun ya. Tapi kan giginya udah ada hampir 8. Jadi buat gosok gigi tuh ya ampun nangis jeritan. Saya sampai malu sama tetangga Sobat Fox ya. Apalagi ini nyuruh-nyuruh anak skincare-an kayak.
1: Iya kayaknya ini, masih ini ya, yaudahlah gitu ya.
0: Sekalu deh. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan. Dari pendengar ya. Ini Mbak Grace namanya. Hai Mbak Grace ya. Mau nanya dong Mbak Ica, katanya sharing dong pengalaman Mbak Ica pribadi menggunakan sanga-sanga dari yang ringan sampai yang berat, gimana nih gitu. Dari pengguna sampai memutuskan jadi reseller. Mungkin ke lebih ke historinya gitu ya.
1: History, ini pengalaman terbaru nih Mbak.
0: Benar-benar
1: terbaru. Di sekolah ada yang main bola, anak SD bocor Mbak kepalanya. Jadi kayak mamanya nggak ada lagi, mamanya baru OTW jemput. Benar-benar yang panik. Langsung yang terlintas sangat. Itu ada teman saya itu satu Mbak Ayu. Sama dia kan Bu Depo saya ya. Jadi anaknya seru banget, sangat dua nyemprotin kepalanya itu benar-benar langsung yang darah ngucur Mbak, benar-benar sobek kan dia ngucur. Aduh ini kok mau dibawa ke UKS sama katanya mamanya udah mau nyampe. Terus ya udahlah kita pertolongan pertama dulu aja. Ya, pokoknya langsung yang terlintas ya sangat itu langsung kita semprot darahnya yang tadinya ngucur. Lumayan Mbak, mampet kayak berhenti gitu.
0: Berarti ini bisa ya untuk luka terbuka aman?
1: Aman Mbak, baru kejadian bener-bener minggu ini. Kita perlu panggil Bu Depo untuk kesaksian.
0: Oke. Bu Depo cukup dokumentasi aja. Oke, berarti ini aman untuk luka terbuka ya. Gak ada efek samping lain ya, misalkan kayak perih, terasa apa gitu?
1: Enggak sih Mbak, lebih maksudnya ya bener-bener langsung semprot aja. Kita kan ya lebih biar darahnya berhenti dulu gitu. Nanti ya tetap karena sobek ya tetap dibawa ke rumah sakit.
0: Jadi kalau kita baca ingredientsnya memang make sense sih ya, karena ada kandungan coconut oil atau minyak kelapanya itu tadi yang bisa membantu mengeringkan luka basah gitu ya, kayak luka itu bisa cepat kering Sobat Fox. Jadi ini bisa buat P3K nih buat Sobat Fox yang mungkin sering berkendara atau sering bepergian keluar rumah, terus emang kerjanya di lapangan, kita kan nggak pernah tahu apa yang terjadi ya.
1: P3 wajib. Jadi, pokoknya Mbak,
0: antisipasinya itu tadi ya, balurkan minyak balur sangat terus bawa kemana-mana, apalagi sekarang ada yang travel size ya, jadinya lebih praktis lagi. Oke, ini Bu Grace tadi ya udah sharing pengalamannya. Tapi kalau dari pengguna sampai memutuskan jadi reseller itu tadi karena ini anak-anak ya?
1: Karena mate. Awalnya pengguna nih Mbak. Aduh pengguna.
0: Konsumen gitu
1: lah. Konsumen, iya. Terus saya bertemulah dengan Bu Depo. Terus kenapa enggak join reseller aja biar bisa selain make tapi juga menambah penghasilan. Ya maksudnya kita kan bisa jual lagi, jadi maksudnya bisa tambahan gitu. Akhirnya memutuslah, oh ya juga ya, selain gitu kan lebih hemat juga kalau mestinya kita jadi reseller, jadi kayak jual terus nanti oh untungnya bisa dapat istilahnya kayak minyak tambahan buat di rumah gitu.
0: Oke, ibaratnya yang kita pakai free gitu. Ini Sobat Fox untungnya tuh banyak banget ya untuk jadi reseller. Nah kalau sekarang, kalau boleh tahu sekarang udah punya under nggak sih Mbak Ica nih?
1: Kalau under saya ini sih
0: saudara-saudara gitu
1: saudara-saudara, lebih ke jadi udah apa ya, getuk tular teman-teman, keluarga, tetangga gitu, maksudnya lebih
0: mereka. Okay. Tapi repeat order terus
1: repeat
0: ya.
1: Repeat order terus.
0: Ah, ini katanya omsetnya sebulan bisa buat beli Pajero ya. Amin gak?
1: Amin
0: gak?
1: Amin
0: gak?
1: Amin. Okay. Apa nih mbak, panas jobo-jobo.
0: Aduh, Sobat Fox ya, itu tadi kita ngobrol sama Mbak Ica ya, dari deponya Mbak Yugrasilia ya. Dan buat Sobat Fox mungkin yang penasaran sama minyak balurnya, sama apalagi skincare ya dan lain sebagainya, ini bisa langsung kontak ke Mbak Ica ya. Bisa kan?
1: Bisa.
0: COD sekali. Kemanapun?
1: Bisa.
0: Kirim ke luar kota?
1: Bisa.
0: Bisa. Coba nomornya di mana nih kalau Sobat Fox mungkin pengen tanya-tanya dulu, pengen japri gitu.
1: Iya, boleh. Bisa ke nomor 0856-2936-937.
0: Oke. Terus kalau Instagramnya? Atau
1: Instagramnya Home Sanga-Sanga Jogja.
0: Home Sanga-Sanga Jogja. Gabung semua ya.
1: Yeah,
0: Home Sanga-Sanga okay. Jogja. Jangan lupa di-follow, silakan DM di sana atau hubungi nomor yang tadi Sobat Fox. Coba diulangi lagi nomornya nanti Sobat Fox. Nomor berapa tadi gitu.
1: Nomornya diulang lagi ya, Pak. Di 0856-2936-937.
0: Oke, itu tadi Sobat Fox ya. Jangan lupa beli Sanga-Sanga hanya di reseller terpercaya yang resmi-resmi aja. Salah satunya adalah Mbak Ica Oktariza yang memang sudah terdaftar jadi reseller resmi ya sejak tahun-tahun yang lalu. Dan kalau terakhir nih ya buat Mbak Ica, mungkin ada yang pengen disampaikan ke Sobat Fox tentang tradisi, tentang kebiasaan masa lalu yang masih harus dibawa atau diterapkan sampai sekarang, atau tentang Sanga-Sanga, monggo silakan.
1: Lebih ke apa namanya, cintai tubuh kita dengan merawat, rajin balur-balur.
0: Oke, rajin balur-balur.
1: Balur-balur dengan sangat-sangat.
0: Oke, kirain tadi mau bilang cintai produk-produk Indonesia. Tapi iya juga.
1: Iya betul kan
0: Mbak. Oke, makasih banyak Mbak Ica.
1: Sama-sama
0: udah mampir ke sini. Nanti next kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
1: Oke, ditunggu undangannya ya Mbak.
0: Undangan apa nih? Oke, salam buat Bocil ya.
1: Iya, salam juga.
0: Buat Sobat Fox juga terima kasih banyak sudah menemani Anin selama 3 jam. Ya, 2 jam tadi di Weekend Morning Show, terus 1 jam di obrolan Sanga-Sanga. Dan waktunya Anin pamitan ya. Happy weekend semuanya. Semoga hari ini menyenangkan dan gak mendung ya. Kok agak mendung sih? Jangan dong ya. Anin pamit, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye.

0: super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah, kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak, dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Your soul, your head.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita menuju ke Panggung Krapyak. Panggung Krapyak adalah bangunan yang usianya hampir 250 tahun. Dikenal sebagai tempat berburu raja-raja dari Kasultanan Yogyakarta. Berdiri di wilayah yang dulu dikenal dengan nama Hutan Krapyak, tempat putra Panembahan Senopati wafat. Panggung Krapyak termasuk bangunan yang terletak di poros imajiner kota Jogja yang menghubungkan Gunung Merapi, Tugu Jogja, Kraton Jogja, Panggung Krapyak, dan Laut Selatan. Poros Panggung Krapyak sampai Kraton menggambarkan perjalanan manusia dari lahir sampai dewasa. Sementara itu di wilayah sekitar Panggung Krapyak melambangkan kehidupan manusia saat masih dalam kandungan. Dan ini ditandai dengan adanya Kampung Mijen di sebelah utara Panggung Krapyak sebagai lambang benih manusia. Panggung Krapyak, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Fox 105.3 FM Jogja.
3: When you do your best, you can, I told you. When you do your best, hell, that's all you can do. You, me, and anybody else. So hell with the talent.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Super Juangan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sangat-sangat memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Kamu ada rencana jalan-jalan ke Kaliurang? Kalau berkunjung ke wilayah utara Jogja ini, jangan lupa lo ya untuk membeli jadah tempe. Konon katanya, belum lengkap ke Kaliurang kalau belum mencicipi makanan ini. Nama jadah tempe sesungguhnya merupakan gabungan dari dua jenis makanan, yaitu jadah yang merupakan olahan dari ketan dan tempe ataupun tahu. Baik tempe ataupun tahunya biasanya diolah dengan cara dibacem. Jadinya kita bisa merasakan cita rasa gurih dari ketan dengan campuran kelapa dan rasa manis dari tempe atau tahu bacem. Biasanya jadah tempe disajikan dengan bungkus daun pisang. Salah satu produk jadah tempe yang paling legendaris dan terkenal di Kaliurang adalah jadah tempe Mbah Carik. Berawal dari Sastro Dinomo yang merupakan seorang carik atau sekretaris desa di dekat Kaliurang, diminta membuat jenis makanan lain yang unik dan berbeda untuk persembahan kepada keluarga keraton. Setelah berpikir panjang, ngalor, ngidul, ngulon, ngetan, akhirnya Sastro Dinomo beserta istri mengolah beras ketan menjadi jadah dipadukan dengan tempe bacem. Ternyata, makanan ini disukai oleh orang-orang di istana. Dibantu oleh sang istri dan anak-anaknya, ia juga mulai berjualan makanan tersebut dan membuka warung kecil di kawasan Telaga Putri Kaliurang pada tahun 1950. Hingga suatu hari pada tahun 1965, Sultan Hamengkubuwono ke-9 berkunjung ke Kaliurang dan mampir di warung milik Sastro Dinomo. Rasa jadah tempe bikinan Mbah Sastro memang lain daripada yang lain, meskipun saat itu sudah banyak orang yang berjualan kuliner serupa. Sultan Hamengkubuwono ke-9 memang sangat menyukai jadah tempe buatan Mbah Carik. Bahkan, tak jarang sang raja mengutus pegawai keraton untuk pergi ke Kaliurang guna membeli jadah tempe Mbah Carik. Jadah tempe Mbah Carik di Kaliurang bertahan secara turun-temurun dan sudah memasuki generasi keempat. Saat ini, produksi jadah tempe Mbah Carik dikelola oleh Cicit Sastro Dinomo. Jadi, buat yang bingung cari cara untuk mengambil hati calon mertua, coba aja bawa jadah tempe. Sultan Hamengkubuwono ke-9 aja jatuh hati, apalagi calon mertua.
1: Fox Radio, Jogja.

0: sanga sing ada lawan.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kempung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
0: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas. Hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita coba makanan yang namanya Yangko. Pasti sudah pernah dengar ya, Yangko. Yangko ini adalah sejenis makanan ringan yang dibuat dari bahan tepung ketan. Bentuknya persegi empat mungil yang ditambah dengan baluran tepung terigu. Isinya campuran cincangan, kacang, dan gula. Tapi sekarang semakin banyak rasa baru bermunculan untuk menyemarakan cita rasa Yangko. Selain rasa asli, sekarang bisa juga ditemui Yangko dengan rasa buah-buahan seperti stroberi, durian, melon, dan lain-lain. Yangko ini memang memiliki kekhasan rasa. Kecuali rasa manis yang dominan, di dalam Yangko kita juga bisa merasakan wangi aromanya. Bentuknya yang kecil menyebabkan kita tidak cepat ketika kita makan. Nuansa kenyil-kenyil atau cetit-cetit ketika kita mengunyahnya itu mengundang sensasi kenikmatan bersantap loh. Gak percaya, monggo kalau gak percaya dicoba saja. Yangko, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Superjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Setiap mahakarya berawal dari sebuah akar. Dan setiap desain membawa resonansi yang melampaui batas. Roots to Resonance Beyond. Bersiaplah untuk menyambut perhelatan fashion terbesar dan paling prestisius di Yogyakarta, Jogja Fashion Week 2026. Selama 4 hari, saksikan perpaduan sempurna antara kreativitas, budaya, dan inovasi. Persembahan karya terbaik lebih dari 150 desainer fashion terkemuka Indonesia. Nikmati eksklusivitas 13 sesi fashion show, jelajahi lebih dari 150 brand ternama, dan temukan inspirasi dari 1000 lebih koleksi fashion memukau. Lebih dari sekedar runway, ini adalah ruang apresiasi untuk tekstil, perhiasan, kriya, hingga aksesori dengan sentuhan desain yang terus berevolusi. Jangan lewatkan Jogja Fashion Week 2026, 13 hingga 16 Agustus di Jogja Expo Center.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah, kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak, dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai. Jogja.

0: Ngomongin soal kuliner yang ada di Yogyakarta, itu gak ada habisnya. Apalagi kalau ngomongin beragam kuliner unik di Yogyakarta, wah, sampai besok tahun depan pun gak ada habisnya. Tapi keanekaragaman dan juga keunikan tersebut membuat kota Jogja menjadi semakin spesial. Gak perlu dana mahal, kita bisa menikmati makanan dari ujung manapun di daerah Yogyakarta. Contohnya, kita bisa coba jalan-jalan ke sekitar daerah Bantul. Di sana, kita bisa menemukan makanan dengan nama yang nyeleneh, yaitu mie letek. Tapi kenapa ya? Kok namanya bisa mie letek? Nah, kata letek sendiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya kotor atau kusam. Kita bisa lihat bahwa warna dari mie letek itu ya emang letek atau kusam. Bukan karena proses produksinya, tapi karena mie ini berbahan dasar gaplek atau tepung singkong yang punya warna kusam keabuan. Selain gaplek, mie ini juga terbuat dari tepung tapioka tanpa pengawet dan tanpa pewarna. Teknik pembuatan mie pun masih tergolong tradisional loh, yaitu menggunakan lumpang besar dengan diameter sekitar 2 meter yang digiling menggunakan batu besar yang digerakkan oleh tenaga sapi. Proses ini juga disebut sebagai prosesnya lender karena menggunakan batu yang berbentuk silinder. Sejarah mie letek dimulai sejak tahun 1920-an. Dan perusahaan mie letek pertama didirikan oleh seseorang bernama Umar Bishir dari Yamin Timur Tengah. Ketertarikan pendiri pabrik mie letek pertama ini berangkat dari keprihatinan saat melihat kebutuhan rakyat akan pangan yang sangat tinggi. Akhirnya, ia mendirikan pabrik yang berbentuk rumah dari kayu jati yang kemudian pabrik ini terus diturunkan sampai ke generasi ketiga, yaitu keluarga Yasir Ferry, dan memicu dibangunnya pabrik mie letek yang lainnya. Kalau kamu nyoba mie letek, jadi keinget pepatah loh, jangan nilai buku dari covernya. Nama dan warna boleh letek, tapi untuk rasa, bikin gak mau ke lain hati.
1: Fox 105.3 FM.

0: goodbye.
1: Eh, kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita menuju ke Panggung Krapyak. Panggung Krapyak adalah bangunan yang usianya hampir 250 tahun. Dikenal sebagai tempat berburu raja-raja dari Kasultanan Yogyakarta. Berdiri di wilayah yang dulu dikenal dengan nama Hutan Krapyak, tempat putra Panembahan Senopati wafat. Panggung Krapyak termasuk bangunan yang terletak di poros imajiner kota Jogja yang menghubungkan Gunung Merapi, Tugu Jogja, Kraton Jogja, Panggung Krapyak, dan Laut Selatan. Poros Panggung Krapyak sampai Kraton menggambarkan perjalanan manusia dari lahir sampai dewasa. Sementara itu di wilayah sekitar Panggung Krapyak melambangkan kehidupan manusia saat masih dalam kandungan. Dan ini ditandai dengan adanya Kampung Mijen di sebelah utara Panggung Krapyak sebagai lambang benih manusia. Panggung Krapyak, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Perjuangan.
1: Warga Jogja, aku Nicole Rosti dari Asmara Gen Z New Era. Punya mimpi main sinetron bareng aku dan cast Asmara Gen Z New Era? Yuk, jangan cuma jadi penonton. Sekarang giliran kamu jadi bintangnya. Ikuti Asmara Gen Z New Era Mencari Bintang yang akan digelar hari Minggu 9 Agustus 2026 mulai pukul 9.30 WIB di Atrium Jogja City Mall. Aku dan Jeff Smith bakal hadir langsung sebagai juri spesial. Buruan scan QR Code yang ada di media sosial SCTV dan daftarkan diri kamu sekarang juga. Tunjukkan bakat terbaikmu. Raih kesempatan syuting di Jakarta bersama cast Asmara Gen Z New Era dan menangkan hadiah jutaan rupiah. Kami tunggu di Jogja ya!
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.

0: Kero. Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Berjumpa kembali dengan program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita jalan-jalan ke agrowisata Turi. Menuju agrowisata Turi bisa melalui Jalan Palagan Tentara Pelajar atau dari Jalan Magelang. Memasuki Kecamatan Turi, pemandangan pohon salak yang ditanam berjajar di bahu jalan menjadi sensasi nuansa pedesaan. Setelah melewati hamparan sawah dan kebun milik penduduk, agrowisata Turi merupakan tanah seluas 27 hektar yang disulap menjadi kompleks Taman Salak Pondoh, taman bermain anak-anak, ada juga pemancingan dan kolam renang. Nah, kompleks wisata ini terletak di Kampung Gadung, Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Salah satu andalan agrowisata Turi adalah kebun Nusantara. Tidak kurang dari 17 jenis tanaman salak bisa dijumpai di kebun seluas kurang lebih 2 hektar tersebut. Mulai dari salak pondoh super, salak pondoh kuning, ada juga salak pondoh hitam, salak condet, salak manggala, salak gading, salak Bali, salak Semeru, sampai ke salak Tanon Jaya. Agrowisata Turi, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
2: Fox 105.3 FM Jogja.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga Sanga Hospitality. Ya, Sanga Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @claimihuis_. Claim Huis Yogyakarta is a part of Sanga Sanga Hospitality.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga Sanga Klasik atau minyak balur Sanga Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

0: menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanam ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adalawan.

0: Superjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Rayakan semangat kemerdekaan bersama beragam event spesial, promo belanja dan hiburan seru di Sleman City Hall. Your one stop shopping and entertainment. Mulai tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus ada Animal Kingdom Jogja Pets Expo ke-7 hadir di seluruh area mall. Jangan sampai ketinggalan juga Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semarak kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir RCH udah cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, flash, Rizy, atau tap cash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, singa dalawan.

0: sanga sing ada lawan. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.
0: Masih bingung mau kemana hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 11 Agustus. Sounds of Gale kembali hadir di Atrium Lower Ground dengan pertunjukan spesial bertema Harmoni Nusantara yang akan dimeriahkan oleh Jazz Kota Baru, Melodina, Sanggar Seni Raras, Sanggar Tari Omahayuku, dan paduan suara mahasiswa UGM. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dan budaya dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Catat jadwalnya, Selasa 11 Agustus 2026, dan rayakan semangat harmoni Nusantara bersama di Sounds of Gale Galeria Mall. More info, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall, Yogyakarta.

Jogja.

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena

0: TNI menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: Sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Superjuangan.
1: Sambut semangat kemerdekaan bersama Nation Heritage di Jogja City Mall. Jangan lewatkan program belanja Shop and Win 1-30 Agustus. Independence Expo 1-9 Agustus. Bazar Spesial HUT Kemerdekaan 3-8 Agustus. Timeless Living Fair 3-17 Agustus. Harmoni Merdeka JMS Concert 7 Agustus. To Be Number One Competition 8 Agustus. Merdeka Talent Kids Fest 8 Agustus. Lomba Pitulasan 2026 8 Agustus. Audisi Asmara Gen Z Mencari Bintang SCTV 9 Agustus. BMD Study Goes to Mall 9 Agustus. Independence Bazar 10-18 Agustus. Dan ada juga Purwacaraka Grand Concert 14-16 Agustus. Jangan lewatkan HUHA Fest 14-25 Agustus. Donor Darah Juang Kemerdekaan 15 Agustus. Fun Kids Competition Sempoa 17 Agustus. Tiango Marching Band 17 Agustus, awarding show Road to Kejurnas Tamiya STB Tournament 21 sampai 22 Agustus, Road to High Rock Series Jogja 21 Agustus, Beyblade Battle 22 Agustus, lomba mewarnai UAN Friends di 23 Agustus. Ikuti juga Pound and Zumba Merdeka Jump di 23 Agustus, Luxurious Anniversary Jogja City Mall 28 sampai 30 Agustus. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu untuk menikmati Semara Kemerdekaan penuh hiburan, belanja, dan hadiah menarik hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855 atau klik www.jogjacitymall.com. Follow Instagram, Threads, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta. Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga Travel Size.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because

Halo warga Jogja, aku Jeff Smith dari Asmara Genzi New Era. Siap jadi bintang tamu baru di Asmara Genzi New Era? Kalau kamu punya bakat acting dan berani tampil di depan kamera, ini saatnya buktiin kemampuan kamu. Yuk, ikut Asmara Genzi New Era mencari bintang. Kalian bisa datang hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 mulai pukul jam 9.30 pagi waktu Indonesia Barat di Atrium Jogja City Mall. Aku dan Nicole Rossi bakalan jadi juri spesial dan gak sabar lihat penampilan terbaik dari kalian. Buat yang mau daftar, langsung scan QR Code di sosial media SCTV ya. Siapa tahu kamu yang bakal syuting bareng kami di Jakarta dan membawa pulang hadiah jutaan rupiah. Sampai ketemu di Jogja.

0: Spa. Harga satu piece sabun kaliku-kaliku klasik Rp35.000. Dan untuk sabun ultimate kaliku-kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing adalah lawan.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga Sanga Hospitality.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
4: Masih bingung mau kemana hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 11 Agustus. Sounds of Gale kembali hadir di Atrium Lower Ground dengan pertunjukan spesial bertema Harmoni Nusantara yang akan dimeriahkan oleh Jazz Kota Baru, Melodina, Sanggar Seni Raras, Sanggar Tari Omahayuku, dan paduan suara mahasiswa UGM. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dan budaya dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Catat jadwalnya, Selasa 11 Agustus 2026 dan rayakan semangat harmoni Nusantara bersama di Sounds of Gale Galeria Mall. More info, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall, Jogja.

Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah, kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak, dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai. Fox Radio.

0: Isu Perjuangan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang, dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Atas nama Kak Arsi.
4: Oh iya, saya Pak. Ke JNM ya Pak, sesuai aplikasi.
3: Baik, Neng. Monggo helmnya. Masih kuliah ya, Neng?
4: Hah? Oh, itu Pak. Ada acara adjok di JNM.
3: Oh, kuliahnya udah lama?
4: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang Pak.
3: Hah? Apa?
4: Oh, tiketnya. Tiketnya buat dewasa Rp80.000, kalau anak-anak Rp50.000. Tapi anak di bawah 6 tahun gratis, Pak.
3: Hah? Gimana, Neng?
4: Hah? Apa, Pak? Apa?
5: Arjok 2026 Ars Longa Generatio 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online kunjungi www.arjok.id atau cek Instagram @arjok.id.

0: Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
3: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000. Dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal, serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Rayakan Semana Kemerdekaan bersama beragam event spesial, promo belanja, dan hiburan seru di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Mulai tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, ada Animal Kingdom Jogja Pets Expo 7 hadir di seluruh area mall. Jangan sampai ketinggalan juga Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026. 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semana Kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir SCH udah cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, flash, Rizy, atau tap cash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram at Sleman City Hall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang nggak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
0: Your soul, your head.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Perjuangan Unfox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.

0: Superjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Setiap mahakarya berawal dari sebuah akar, dan setiap desain membawa resonansi yang melampaui batas. Roots to Resonance Beyond. Bersiaplah untuk menyambut perhelatan fashion terbesar dan paling prestisius di Yogyakarta, Jogja Fashion Week 2026. Selama 4 hari, saksikan perpaduan sempurna antara kreativitas, budaya, dan inovasi. Persembahan karya terbaik lebih dari 150 desainer fashion terkemuka Indonesia. Nikmati eksklusivitas 13 sesi fashion show, jelajahi lebih dari 150 brand ternama, dan temukan inspirasi dari 1000 lebih koleksi fashion memukau. Lebih dari sekedar runway, ini adalah ruang apresiasi untuk tekstil, perhiasan, kriya, hingga aksesori dengan sentuhan desain yang terus berevolusi. Jangan lewatkan Jogja Fashion Week 2026, 13 hingga 16 Agustus di Jogja Expo Center.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
4: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
3: Naik level gimana?
4: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
3: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
4: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
3: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
4: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga.

sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami. Do you think

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Fox Radio, Jogja. Your soul, your health.

gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Superjuangan.
1: Sambut semangat kemerdekaan bersama Nation Heritage di Jogja City Mall. Jangan lewatkan program belanja Shop and Win 1-30 Agustus. Independence Expo 1-9 Agustus. Bazar Spesial Hut Kemerdekaan 3-8 Agustus. Timeless Living Fair 3-17 Agustus. Harmoni Merdeka JMS Concert 7 Agustus. To Be Number One Competition 8 Agustus. Merdeka Talent Kids Fest 8 Agustus. Lomba Pitulasan 2026 8 Agustus. Audisi Asmara Gen Z Mencari Bintang SCTV 9 Agustus. BMD Study Goes to Mall 9 Agustus. Independence Bazar 10-18 Agustus. Dan ada juga Purwacaraka Grand Concert 14-16 Agustus. Jangan lewatkan HUHA Fest 14-25 Agustus. Donor Darah Juang Kemerdekaan 15 Agustus. Fun Kids Competition Sempoa 17 Agustus. Tiango Marching Band 17 Agustus, Awarding Show Road to Kejurnas Tamiya STB Tournament 21 sampai 22 Agustus, Road to High Rock Series Jogja 21 Agustus, Beyblade Battle 22 Agustus, Lomba Mewarnai UAN Friends di 23 Agustus. Ikuti juga Pound and Zumba Merdeka Jump di 23 Agustus, Luxurious Anniversary Jogja City Mall 28 sampai 30 Agustus. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu untuk menikmati semarak kemerdekaan penuh hiburan, belanja, dan hadiah menarik hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855 atau klik www.jogjacitymall.com. Follow Instagram, Threads, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
2: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo.
3: Untung ada minyak balur sanga-sanga.
4: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
5: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
4: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
6: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
5: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
4: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
6: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
4: Hah? Apa itu mbah?
6: Sabun tanah mila tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
5: Izin mbah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Masih bingung mau kemana hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 11 Agustus. Sounds of Gale kembali hadir di Atrium Lower Ground dengan pertunjukan spesial bertema Harmoni Nusantara yang akan dimeriahkan oleh Jazz Kota Baru, Melodina, Sanggar Seni Raras, Sanggar Tari Omahayuku, dan paduan suara mahasiswa UGM. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dan budaya dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Catat jadwalnya, Selasa 11 Agustus 2026 dan rayakan semangat harmoni Nusantara bersama di Sounds of Gale Galeria Mall. More info, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall, Jogja.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga Klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
4: Your soul, your head.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
5: Radio.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Si Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
4: Sabun tanah milah tanahmu.
3: Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
5: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: Gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Your soul, your head.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits. Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_bali, @sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan kutus-kutus atau sanga-sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-sanga by PT Kutus-kutus Herbal.

transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Singa sing ada lawan.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
2: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
3: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
2: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
3: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
2: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
3: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
2: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara.

Sanga sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja. The Rockabye Session.

105,3 Fox Radio Jogja. Your show, your hits. Selamat malam Sobat Fox. Ketemu lagi sama Dito di Rockabye Session. Tentunya masih di radio kesayangan kita, Fox Radio Jogja. Halo, selamat malam semuanya Sobat Fox. Gimana kabarnya? Aduh, aduh, aduh. Ketemu lagi kita, spesialis malam minggu dan malam Senin alias weekend. Tentunya Rockabye Session malam hari ini, kalau malam minggu, lagu-lagunya klasik rock ya Sobat Fox. Dari jam 9 sampai jam 12 malam, Sobat Fox bisa request. Tentunya masih di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di 0887-188-1053. Atau seperti biasa, Sobat Fox juga bisa buat download aja deh. Nggak usah ribet, download aplikasinya Fox Radio di HP masing-masing, di Android bisa, di iPhone bisa. Langsung cari Fox, V-O-K-S, Fox Radio. Nanti bisa streaming, dengerin Fox di situ. Sekalian bisa langsung request dong. Iya dong, mudah dan praktis ya kan. Jadi aku tunggu ya requestnya Sobat Fox. Siapa cepat dia dapat, Rockabye Session selalu antri lama buat Sobat Fox. Jadi jangan lama-lama, langsung sekarang ambil HP-nya, request ke Fox Radio Jogja. Stay tune sampai jam 12 malam nanti bersama Dito, only on Rockabye Session di Fox Radio Jogja.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.

Kembali bersama saya Dito Sobat Fox, masih di Rock by Session on Fox Radio Jogja. Menyapa Sobat Fox semuanya, malam hari ini udah mulai rame nih ya Sobat Fox. Memang kalau Rock by Session dihinggapi banyak sekali. Dihinggapi loh bahasanya. Didengarkan dan ditinjau ulang. Apa sih? Oleh banyak Sobat Fox. Jadi halo semuanya, terutama yang baru bergabung, selamat datang di Rock by Session, tentunya di radio kesukaan dan kesayangan kita semua, Fox Radio Jogja, bersama Dito, Sobat Fox. Semoga malam minggunya menyenangkan ya bagi Sobat Fox, karena ditemenin sama Dito di sini, makin menyenangkan. Kita sapa dulu Sobat Fox yang sudah bergabung malam hari ini. Ada Mas Farid di Godean, selamat malam Mas Farid. Gimana kabarnya Mas Farid? Gimana Godean? Info voli Mas Farid. Di mana ini pertandingan volinya ini? Di Godean atau di Magelang atau di mana ini? Mas Farid voli, bukan Mas Farid mancing ini ya. Mas Farid minta diputerin lagunya siapa nih? Skid Row yang Youth Gone Wild. Oke. Okay. Kita anterin dulu ya Mas Farid, karena tadi udah ada Kang Mio duluan. Tapi terima kasih udah mampir, udah request selalu awal-awal. Gak mau ketinggalan Mas Farid nih ya. Godean gak mau kalah soalnya. Kita nanti harus summon all the Godean people, karena biasanya wilayah Godean adalah yang request terbanyak di Fox Radio Jogja. Kita nanti panggil orang Condong Catur, orang Kalasan, orang Sewon ya kan, kita panggil semua pokoknya. Jangan sampai Godean yang menang. Thank you Mas Farid. Kita ke Kang Mio di Bantul. Tadi menyapa kumaha damang Adito. Seperti biasa ya Kang Mio nyapanya gitu. Damang Kang, kumaha kumaha kumaha. Aya naon ieu. Biasa, sama-sama orang Sunda Sobat Fox ya. Jadi berasa pulang kampung. Adito, tolong diputerin lagunya di Purple yang Smoke on the Water. Oke. Siap Kang Mio. Kata Kang Mio, hatur nuhun Kang. Selalu sehat Adito, sama-sama hatur nuhun ya. Kang Mio, salam buat keluarga, buat teman-teman, dan selamat malam mingguan. Kita langsung puterin lagu yang diminta sama Kang Mio. This is the Purple Sobat Fox with Smoke on the Water. Stay tuned di Fox Radio Jogja.

0: Pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan rileks. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kembali bersama Dito Sobat Fox, kita masih di Rockabye Session. Asik. Di Fox Radio Jogja, favorito kita semua. Apa loh? Anyway, ramai sekali malam hari ini menyapa Sobat Fox yang seru-seru. Gimana malam mingguan kemana? Mending kita tanya Mas Ricky di Sayegan. Selamat malam Mas Ricky, Ricky Martin ya. Here we go, ale ale ale, go go go. Dulu aku suka banget tau Mas Ricky sama Ricky Martin. Jangan-jangan orang tuanya Mas Ricky menamakan Mas Ricky gara-gara Ricky Martin kali ya. Martin itu vokalisnya Coldplay kan? Oh itu Chris Martin. Kalau Papi, Papi Martin beda lagi ya. Gempi, Gempi, Papinya Gempi beda lagi ya. Martinnya beda. Oke, Mas Ricky. Tadi menyapa malam broku, malam juga bro Ricky. Perasaan baru kemarin malam minggu, sekarang udah malam minggu lagi. Iya ya, cepet ya waktu berputar begitu cepat. Katanya ciri-ciri kiamat tau mas. Kalau waktu terasa begitu cepat. Amit-amit ya, jangan sampai. Bentar dulu, belum tobat ini, belum nikah. Mas Dito, minta diputrin lagunya Mr. Big yang Green Tinted 60s Mine. Boleh, ada dong. Ini favoritku juga nih, Mr. Big buat belajar main gitar zaman SMP. Solo gitar dan intronya keren banget. Mas Ricky, agenda ngopi kemana nih Mas Ricky? Mas Ricky selalu ngopi, cari kopi nih mas, cari kopi nih mas. Kopi ya terus mas, hati-hati lambung mas. Oke, nanti kita puterin ya. Thank you Mas Ricky udah request.

Fox Radio Jogja. Wajib ya. Wajib fardu harus diputerin Fox Radio Jogjanya di mobil ya. Karena nanti kita puterin langsung. Alright. Sobat Fox, nanti kita nyapa yang lain. Kita puterin dulu lagu yang diminta Mas Daru. This is Van Halen with Right Now. Sobat Fox, stay tuned only on Fox Radio Jogja.

Eh, kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Halo, selamat malam Sobat Fox. Gimana malam minggunya? Masih jam 10, masa udah pada pulang? Kayaknya belum deh. Belum terpantaunya, kayaknya masih di luar nih Sobat Fox. Gak apa-apa, jalan-jalan dulu aja sambil berkendara. Kelihatan nih yang lagi nyetir tuh balesnya agak lama. Kalau lagi di rumah atau lagi di mana gitu udah balas WhatsApp-nya cepet. Gak apa-apa, enjoy. Tapi macet banget Sobat Fox, sumpah. Tadi aku jalan-jalan, jalanan rame. Bahkan jalan-jalan pintas di Condong Catur aja macet. Tanya aja coba orang-orang kalau gak percaya. Anyway, kita nyapa ada Kang Gun. Halo Kang Gun, Kang Gunawan di Bumi Ijo, alias Bumi Ijo, alias Green Earth, planet hijau. Mau request lagunya ini Black Sabbath, asik, metal banget, rock banget, nggak apa-apa. Kita puterin nanti yang She's Gone, mintanya yang She's Gone, boleh. Katanya makasih buat Adito. Sama-sama Kang, selamat bertugas, tetap semangat, semoga sehat selalu, amin. Diaminin dulu, langsung kita puterin Kang Gun. Makasih udah nungguin dari tadi. This is Black Sabbath, Sabbath Fox, She's Gone. Stay tuned, only on Fox Radio Jogja.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kembali bersama Dito Sobat Fox. Kita masih berada di program favoritas kita, Rockabye Session. Tentunya masih ditemenin ya sama Dito sampai jam 12 malam nanti. Jadi Sobat Fox yang mau request, mau curhat juga boleh. Tapi biasanya gak curhat sih di Rockabye Session. Jarang. Jarang yang berani curhat maksudnya. Oke, kita dengarkan dulu agenda-agenda Sobat Fox ini. Ada Kak Hani, Rosa di Demangan seperti biasa. Selamat malam Kak Hani. Tadinya apa tuh? Malam Mas Dito, hai Mas Dito, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak Hani, terima kasih sudah tanya. Gimana Kak Hani kabarnya? Apakah baik-baik juga? Oh baik nih tuh, baik katanya. Oke, malam mingguan kemana nih Kak Hani? Masa gak cerita-cerita? Ih, kan masih muda, ya kan? Masih 17 tahun kan? 17 tahun kali 2 tapi ya, apa kali 3? Mas Dito, mau request dong lagunya Roxette yang itu tuh, It Must Have Been Love. Boleh, nanti kita puterin ya. Terima kasih sudah request Kak Hani. Selamat malam mingguan dan sehat-sehat selalu. Jangan lupa banyak minum air putih dan nge-gym. Katanya nge-gym kan sekarang, anak gym dan anak lari. Widih. Siap sehat. 2026 sehat. Oke, thank you. Kita berlanjut ke Ibu Rina di Condong Catur. Halo Ibu. Gimana kabarnya Ibu Rina? Aman ya? Tadi udah ke gereja? Udah, titik. Nah, gitu. Siap. Requestnya For Non-Blondes yang WhatsApp. Oke, langsung kita puterin, gak pakai lama.
1: Malam hari ya, Ibu Rina.
0: This is For Non-Blondes WhatsApp. Stay tuned only on Fox Radio Jogja.

0: pasangan sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
3: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
2: Oh, Harian Jogja.
3: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
2: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
3: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
2: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.

Kembali bersama Dito Sobat Fox, masih di Rockabye Session on Fox Radio Jogja. Yay, seru. Malam hari ini menyapa Sobat Fox yang sudah kumpul, sudah nemenin malam mingguan di Fox Radio Jogja. Emang seru kan? Emang begitu caranya Sobat Fox. Kita berkumpul di sini, dengerin musik, ngobrol. Akunya jadinya malam mingguannya sama Sobat Fox sih. Harusnya kan cari jodoh. Atau jodohku ternyata Sobat Fox. Gak tahu. Jodoh di tangan Tuhan. Alright, kita nyapa dulu ya Sobat Fox. Ada Mas Gobang di Bumi Jo. Selamat malam. Dari Gobang, tim Gato-Gato Bumi Jo. Wah, ini satu geng. Buat teman-teman tim Gato-Gato, jangan lupa besok tempur di Laut Gesing. Kalau ini tim mancing nih Sobat Fox. Geng mancing ini ya, geng mancing di laut. Mas Gobang minta diputerin lagunya Judas Priest yang Turbo Lover. Okay. Abis ini kita puterin Mas Gobang, sabar ya. Kita lanjut menyapa Sobat Fox yang lain. Terima kasih Mas Gobang sudah mampir. Selamat enjoy malamnya. Salam buat teman-teman ya. Ini tadi gengnya udah pada request semua itu, Bumi Jo semua isinya. Ini godean gak mau kalah, dikalahkan sama Bumi Jo ini Sobat Fox. Tinggal nunggu wilayah lain nih request. Ada Mas Zaki di Denpasar. Ini dia yang terjauh so far. Selamat malam Mas Zaki. Gimana malam minggu di Denpasar? Udah jam 11:30 ini Mas Zaki. Di Denpasar Bali, di Renon Denpasar. Minta diputerin lagunya Oasis yang Wonderwall. Boleh. Oke. Langsung kita puterin satu-satu Sobat Fox karena antriannya mulai panjang. This is Judas Priest with Turbo Lover. Stay tuned only on Fox Radio Jogja.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

Sanga-sanga sing ada lawan. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140

Bali. Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak sanga-sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995. Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Yeehui. Kita kembali ke Rockaway Session, Sobat Fox, on Fox Radio Jogja. Dan kita nyapa dulu, selamat malam Pak Sukana di teras Boyolali. Yeay. Pak Sukana tuh band malam hari ini gak request, cuman mau absen aja. Kenapa? Ayo request Pak Sukana. Justru Pak Sukana sukanya lagu-lagu baru, Sobat Fox. Beliau ini bukan sembarang beliau. Kayaknya lebih suka yang baru.

terbaru dan modern daripada klasik rock. Padahal yang muda-muda aja dengerin klasik rock sekarang. Pak Sukana, gimana Pak Sukana? Persiapan 17-an di kampungnya pasti meriah. Jaminan aku, pasti yakin banget aku kalau Pak Sukana ini ya. Karena ya gak 17-an aja warganya solid. Ditambah tiap hari ini ya ambil jimpitan. Ronda Sobat Fox. Oke, Pak Sukana kalau nanti mau request silahkan, masih bisa. Sobat Fox yang lain juga ditunggu ya satu-satu. Ini rame banget ini Rockabye Session malam mingguannya di Fox. Lanjut kita ada Mas Apri di Merican. Selamat malam Mas Apri. Gimana Mas Apri kabarnya? Wah wah wah. Mas Apri minta diputerin lagunya Dream Theater yang Spirit Carry Zone. Oke, langsung aja kita puterin ya Sobat Fox. Ini banyak ini yang request. This is Dream Theater Sobat Fox, Spirit Carry Zone, only on Fox Radio Jogja. Why am

0: Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini sanga-sanga hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852 88 88 88 085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka Banjarkumbuh, Mas Ubud Gianyar Bali. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Superjuangan on Fox Radio Jogja.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kembali bersama Dito Sobat Fox di Rockaway Session on Fox Radio Jogja. Favorit kita semua, kumpul kita malam minggu di sini. Wah, wah, wah. Rame ya, sebentar ya Sobat Fox yang belum disapa. Sabar, satu-satu. Kayak gak tahu Rockaway Session aja. Iya kan, pasti nanti diputer ya. Kita menyapa lagi Sobat Fox malam hari ini yang selain tadi ada Mas Riki yang ngopi, ini ada Mas Yanto, Pak Yanto di Minomartani juga lagi ngopi ini Sobat Fox bersama rekan-rekan. Udah ngirim foto ini. Ini terpantau kopinya 3 gelas ya kan. Terus ada mangkok berisi mie instan. Mantap ini ya. Kurang gorengan sama kletian. Kegiatan bapak-bapak itu sederhana Sobat Fox. Yang penting ada kopi dan teman cerita. Teman cerita Fafifu sampai subuh. Istrinya cuman gibahin di belakang, bapak itu kalau udah ketemu sama temennya. Nah itu suami saya itu Jeng. Kalau ngobrol. Bayang tapi tadi puterin lagunya. Ini nih, ini keren nih. Barclay. Asik. Barclay James Harvest yang Poor Man's Moody Blues. Wih. Asoy gay boy. Oke, nanti aku puterin langsung Sobat Fox, yang lain sabar menunggu. Kita puterin dulu Poor Man's Moody Blues dari Payanto di Minomartani. Stay tuned only on Fox Radio Jogja.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja. The Rockabye Session.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Selamat malam Sobat Fox, halo semuanya. Apalagi yang baru bergabung, selamat malam minggu. Atau mungkin baru pulang ke rumah. Gimana malam mingguannya? Cie, jalan-jalan. Kita nyapa yang habis jalan-jalan aja dulu deh. Selamat malam Mas J. Mas J, gimana kabarnya? Kayaknya happy banget nih Mas J. Mas J dikasihan membantul nih Sobat Fox. Mas J malam mingguannya dihabiskan abis nonton konser orkestra anime yang viral itu Sobat Fox, yang tiketnya sold out. Nostalgia zaman kecil katanya. Wah, aku tuh pingin nonton Mas J, asli. Cuman karena ada jadwal siaran dan tiketnya juga udah habis, jadi tidak nonton. Tadi aku sempet tanya, katanya habis nyanyi Chibi Maruko-chan pindah nyanyi rock. Oh iya, Mas J juga titip salam katanya tadi untuk yang request Spirit Carry Zone. Berarti Mas J titip salam ke Mas Apri di Merican tuh. Mas Apri dapat salam dari Mas J. Katanya lampu merah jadi mainin air gitar gara-gara tadi Mas Apri sempat request lagunya Spirit Carry Zone. Dream Theater ya tadi tuh. Jadi kenalan kan sesama Sobat Fox. Sudah tersampaikan ya Mas J. Tadi aku sempat tanya film-film Ghibli lagunya dimainin juga gak tadi? Dimainin dari Nausicaa, Howl's Moving Castle, ada Spirited Away, ada Totoro. Wah, top the best. Sobat Fox, kalau belum pernah menonton film-film Ghibli, melewatkan sesuatu yang istimewir seumur hidup. Mungkin kalau Ghibli itu gini ya, orang mikirnya ah kartun, ah anime gitu. Padahal menurut aku film-film Ghibli itu bukan buat anak kecil. Terlalu berat, itu minimal sudah dewasa. Terlalu artistik menurutku. Jadi Sobat Fox, jangan ragu, nontonlah film Ghibli. Ya memang mediumnya adalah anime ya, alias kartun kita nyebutnya. Tapi sangat dalam film-filmnya bagi yang belum pernah nonton Ghibli. Ada temen aku orang Godean juga kemarin baru pertama kali nonton Ghibli. Padahal udah tua ya. Dan kaget, ragu karena katanya kartun, ternyata doyan. Oke, terima kasih Mas J udah request. Kita nanti puterin request lagunya Mas J, yaitu adalah Guns N' Roses yang Patience. Oke, ditunggu ya Mas J abis ini. Terus kita juga menyapa Mas Gumilang di Sewon, menyapa tadi. Selamat malam Mas Tito, selamat malam juga Mas Gumilang. Mas Tito tolong diputerin lagunya ini Rush and Amy Mann, Time Stand Still. Oke, ditunggu ya Mas Gum, kita puterin dulu Guns N' Roses Patience-nya dulu. Stay tuned only on Fox Radio Jogja.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

Kembali bersama Dito Sobat Fox, masih di Rockabye Session on Fox Radio Jogja. Barusan ada band terbaik sepanjang masa versi Dito, ada The Beatles, Come Together. Dan ngomong-ngomong, gimana malam minggunya Sobat Fox? Harusnya udah pada pulang nih ya. Tadi yang cari kopi mana, yang cari kopi? Udah pada OTW pulang harusnya. Jalanan macet ya tadi, jalanan ramai seperti biasa. Makin rame, tadi itu deket Fox tuh jalan Kaliurang sampai macet. Untuk belok ke arah Fox Radio aja susah banget. Jadi ya begitulah. Kita menyapa dulu nih Sobat Fox malam hari ini. Ada Mas Edo di Pogung, selamat malam minggu. Katanya izin request. Tadi mau minta Rush tapi udah diputerin. Katanya bebas aja, manut, lanjut saja boleh. Nanti aku pilihin, Mas Edo, tenang aja. Aku pilihin yang enak-enak. Ya, tenang. Buat Sobat Fox, katanya selamat menikmati malam panjang dan selamat salam sehat selalu. Buat hostnya semoga lekas sembuh flu-nya. Kayaknya suaranya agak bindeng. Kayaknya enggak ya, Sobat Fox. Mungkin kemarin abis sakit, tapi kayaknya suaraku emang begini, Mas Edo. Cuman mungkin karena mikrofonnya itu super-super sensitif ya. Ini mic-nya itu sangat-sangat sensitif, jadi suara kayak gimana apa aja kedengeran gitu. Tapi terima kasih loh sudah perhatian. Jokes ya katanya. Anyway, terima kasih, matur nuwun. You'll never walk alone. Terima kasih Mas Edo. Lanjut kita menyapa Mas Yusron di Godean. Malam Mas Yusron. Tadi nyapa Mas Gito, Mas Gito gimana kabarnya? Hari ini kulineran kemana? Alhamdulillah baik Mas Yus. Tadi abis makan kulineran ke usahanya temen, ayam bakar. Enak banget. Itu daerahnya namanya apa ya? Dekat sate viral itu, sate merah, tahu kan? Dekat situ, samping-sampingan, pokoknya Jalan Kaliurang masuk belakang PLN Jalan Kaliurang itulah. Ya situ. Mana sih namanya? Banteng ya? Ya situlah. Jujur saya bukan orang yang hafal geografi, Sobat Fox. Pokoknya situ Mas Yus. Mas Yus kemana aja nih? Kalau Mas Yus terus sate klatak andalannya. Sate klatak terus. Aku juga suka sih Mas. Jangan bikin saya abis siaran pengen makan sate klatak, jauh ya. Ini dari Fox Radio harus ke Imogiri. Jauh Mas Yus. Jadi mau request apa ini? Oh, requestnya adalah Queen yang I Want to Break Free. Langsung aja deh kita puterin. This is Queen, I Want to Break Free. Stay tuned only on Fox Radio Jogja.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Villas and Resort, part of Sangasanga Hospitality.

Kembali bersama saya Dito. Masih kita di Rock by Session walaupun sudah hampir jam 12, tapi masih ada kok saya di sini menemani kalian semua. Dan terima kasih ya udah join-join dari tadi, nemenin malam minggunya. Ternyata seru-seru banget ceritanya. Tadi Kak Ani Rosa juga ternyata doyan juga sama Dream Theater ya, Spirit Carry Zone. Suka sama gitarisnya katanya. Wah, wah, wah. Legend. John Petrucci ya. John Petrucci. Itu juga legend. Aku kira Dream Theater pada dengerin itu tahu drummernya, tapi juga keren juga ya. Semuanya itu mah super group Dream Theater. Mbak Hani. Kalau Mbak Hani tapi katanya sukanya cowok yang bisa main gitar. Nah, ini sangat subjektif. Ada orang yang, aduh cewek suka, aku suka vokalisnya, aku suka gitaris, aku suka bassis, suka drummer, itu udah selera masing-masing ya. Kalau saya suka cewek main apa ya, gitar okay, drum okay, ini okay semua sih, tergantung dia sukanya apa. Kayaknya tidak ada preferensi, Mbak Hani saya. Ada gitaris cewek favorit, ada vokalis cewek favorit, ada bassis juga ada. Kim Gordon-nya Sonic Youth tuh basis. Oke, kalau di rock ya. Dan lain-lain. Karena Sobat Fox, apa nih yang disuka? Instrumen, gitar kah? Drum? Atau bass? Atau cello? Biola? Dan banyak lainnya ya. Silahkan aja nanti jawab ke saya. Kita dengerin lagu aja nih Sobat Fox. Ada INXS, Need You Tonight. Lama kita gak dengerin ya di Rockabye Session. So stay tuned on Fox Radio Jogja.

0: kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
2: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
2: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih, sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
1: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
2: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi, lengkap banget fasilitasnya.
1: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852 88888 085.
2: Apa tadi Instagram sama TikToknya?
1: Follow dong Instagramnya @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
3: Shinta Dewi Villas, bareng Sangasanga Hospitality.
4: Super Juang. Your soul, your

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Gak terasa Sobat Fox sudah hampir jam 12 dan harus pamitan kepada Sobat Fox semua. Terima kasih sudah berkumpul di sini, sudah menemani. Jadi thank you so much buat semuanya. Semoga kita ketemu lagi besok malam jam 9 ya Sobat Fox di Rockabye Session edisi Alternative Rock. Selamat malam mingguan. Sekali lagi, see you tomorrow. Akhir kata aku pamitan, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Good night. Bye-bye, Sobat Fox.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah, kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak, dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Your soul, your head.

Ngomongin soal kuliner yang ada di Yogyakarta, itu nggak ada habisnya. Apalagi kalau ngomongin beragam kuliner unik di Yogyakarta, wah, sampai besok tahun depan pun nggak ada habisnya. Tapi keanekaragaman dan juga keunikan tersebut membuat kota Jogja menjadi semakin spesial. Gak perlu dana mahal, kita bisa menikmati makanan dari ujung manapun di daerah Yogyakarta. Contohnya, kita bisa coba jalan-jalan ke sekitar daerah Bantul. Di sana, kita bisa menemukan makanan dengan nama yang nyeleneh, yaitu mie letek. Tapi kenapa ya? Kok namanya bisa mie letek? Nah, kata letek sendiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya kotor atau kusam. Kita bisa lihat bahwa warna dari mie letek itu ya emang letek atau kusam. Bukan karena proses produksinya, tapi karena mie ini berbahan dasar gaplek atau tepung singkong yang punya warna kusam keabuan. Selain gaplek, mie ini juga terbuat dari tepung tapioka tanpa pengawet dan tanpa pewarna. Teknik pembuatan mie pun masih tergolong tradisional loh, yaitu menggunakan lumpang besar dengan diameter sekitar 2 meter yang digiling menggunakan batu besar yang digerakkan oleh tenaga sapi. Proses ini juga disebut sebagai proses nyelender karena menggunakan batu yang berbentuk silinder. Sejarah mie letek dimulai sejak tahun 1920-an. Dan perusahaan mie letek pertama didirikan oleh seseorang bernama Umar Bishir dari Yamin Timur Tengah. Ketertarikan pendiri pabrik mie letek pertama ini berangkat dari keprihatinan saat melihat kebutuhan rakyat akan pangan yang sangat tinggi. Akhirnya, ia mendirikan pabrik yang berbentuk rumah dari kayu jati yang kemudian pabrik ini terus diturunkan sampai ke generasi ketiga, yaitu keluarga Yasir Ferry, dan memicu dibangunnya pabrik mie letek yang lainnya. Kalau kamu nyoba mie letek, jadi keinget pepatah loh, jangan nilai buku dari covernya. Nama dan warna boleh letek, tapi untuk rasa, bikin gak mau ke lain hati.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi

0: sanga sing ada lawan. Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Canggu Villas is a part of Sangasanga Hospitality.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991 9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: satu prestasi yang cukup unik di Sobat Fox. Ada seorang mahasiswi asal Indonesia yang berhasil jadi juara dunia. Namanya Aisyah Custia Cahyaningsih, mahasiswi program studi bahasa asing terapan Universitas Diponegoro asal Sukoharjo, yang berhasil membawa Indonesia jadi juara Stick Nation Wood Cup 2026. Jadi awalnya Aisyah menemukan sebuah ranting kayu waktu bersantai di Pantai Cipta Semarang. Nah, habis itu karena kayunya ini cukup unik, dia ikutan kompetisi internasional yang memperlombakan bentuk ranting atau tongkat kayu yang paling unik dari berbagai negara. Kayu temuannya dijuluki warganet Maui Hook karena bentuknya menyerupai kail milik karakter Maui dalam film Moana. Kayu ini dia unggah ke akun official Stick Reviews yang kemudian mengikuti kompetisi yang diikuti peserta lebih dari 64 negara. Melalui sistem pemungutan suara daring, kayu milik Aisyah berhasil melaju hingga babak final dan mengalahkan wakil Norwegia. Menurut Aisyah, kemenangan tersebut bukan hanya karena bentuk kayunya yang unik, tapi juga berkat dukungan luar biasa dari warganet Indonesia. Emang deh ya, yang namanya warganet Indonesia kalau udah bersatu susah ditaklukkan.
1: Kuat terus rakyat Infox 105.3 FM.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Berjumpa kembali dengan program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita jalan-jalan ke agrowisata Turi. Menuju agrowisata Turi bisa melalui Jalan Palagan Tentara Pelajar atau dari Jalan Magelang. Memasuki Kecamatan Turi, pemandangan pohon salak yang ditanam berjajar di bahu jalan menjadi sensasi nuansa pedesaan. Setelah melewati hamparan sawah dan kebun milik penduduk, agrowisata Turi merupakan tanah seluas 27 hektar yang disulap menjadi kompleks Taman Salak Pondoh, taman bermain anak-anak, ada juga pemancingan dan kolam renang. Nah, kompleks wisata ini terletak di Kampung Gadung, Desa Bangun Kerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Salah satu andalan agrowisata Turi adalah kebun Nusantara. Tidak kurang dari 17 jenis tanaman salak bisa dijumpai di kebun seluas kurang lebih 2 hektar tersebut. Mulai dari salak pondoh super, salak pondoh kuning, ada juga salak pondoh hitam, salak condet, salak manggala, salak gading, salak Bali, salak Semeru, sampai ke salak Tanon Jaya. Agrowisata Turi, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
2: Fox 105.3 FM Jogja.

Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah, kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak, dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai. Radio Jogja. Your soul, your

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita nonton grebek. Apa itu grebek? Grebek adalah upacara adat yang dilaksanakan oleh Keraton Yogyakarta sebagai perlambang sedekah seorang raja kepada para rakyatnya. Grebek dilaksanakan 3 kali dalam setahun. Yang pertama, grebek mulut untuk memperingati maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, grebek sawal, yaitu pada hari raya Idul Fitri. Dan yang terakhir adalah grebek besar, yaitu diadakan pada waktu hari raya Idul Adha. Nah, upacara ini ditandai dengan keluarnya beberapa gunungan yang terbuat dari sayuran dan buah-buahan. Ada palawija, makanan dari ketan, dan lain-lain. Sama seperti upacara tradisi keraton yang lain, keluarnya gunungan selalu diiringi bergodo prajurit keraton dan juga upo-rampenya. Nah, kalau sudah sampai di Masjid Agung, dilakukan doa oleh abdi dalem pamitan sebelum akhirnya gunungan itu direbut oleh masyarakat luas. Grebek, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
2: Your Soul, Your Hits.

masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Selamat datang di istimewanya Jogja.
1: Kalau di Kaliurang terkenal dengan jadah tempenya, di Gunung Kidul mereka punya puli tempe sebagai salah satu kuliner khasnya. Sama-sama punya jodoh tempe, sebenarnya apa sih bedanya antara jadah dan juga puli? Jadi yang membedakan mereka berdua itu adalah bahan dasarnya. Jadah sendiri dibuat dari beras ketan, sedangkan puli dibuat dari beras nasi yang kemudian diberi bumbu dan obat puli sebagai pengenyalnya. Masyarakat Gunung Kidul biasanya mengonsumsi puli ini dengan pasangan tempe dan juga pecel sayur. Konon katanya, puli adalah makanan mewah pada zaman dahulu. Hal ini dikarenakan pada zaman dahulu banyak

kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer, nah jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan sanga-sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan sanga-sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sanga-sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan sanga-sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.

0: Keliling daerah istimewa Yogyakarta selalu saja ada yang menarik. Mulai dari tempat wisata, kulinernya, bahkan keseniannya. Ada kesenian yang namanya satu tapi variannya banyak. Namanya jatilan. Kali ini kita kenalan sama jenis jatilan lancur. Kesenian ini memasuki generasi keempat yang berada di Dusun Ngemplak, RT1, RW15, Sendang Mulyo, Minggir, Sleman. Generasi pertama paguyuban kesenian jatilan telah dirintis sejak tahun 1966 oleh para pecinta kesenian jatilan. Kemudian dilanjutkan oleh generasi kedua pada tahun 1970-an. Sedangkan generasi ketiga pada tahun 1979-an. Saat ini, generasi keempat mengangkat kembali kesenian jatilan lancur yang diresmikan pada tanggal 25 Agustus 2013 dengan nama Turonggo Lancur Jati. Istilah lancur sendiri diambil dari aksesoris yang dipakai di bagian tutup kepala yang terbuat dari bulu panjang ayam jantan. Kesenian jatilan lancur merupakan cikal bakal kesenian jatilan yang sekarang ada dan sudah berkembang dengan istilah jatilan kreasi. Dengan kostum sederhana, mulai dari baju putih, celana tari, jare, sampur, staken, dan kamus, dilengkapi kuluk dengan hiasan bulu ayam atau lancur, serta alat peraga lainnya seperti kuda kepang, barong, topeng wewe, merupakan ciri khas dari jatilan lancur. Sedangkan iringan atau gamelan yang digunakan adalah gendang, bendeh, angklung, dan bem. Sampai saat ini, paguyuban kesenian jatilan Turonggo Lancur Jati beranggotakan 59 orang yang berasalkan dari warga Ngemplak dan sekitarnya. Ayo, adakah yang mau ikutan bergabung juga untuk melestarikan kesenian jatilan lancur?
1: Fox 105.3 FM.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Superjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap, cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik, cuma Rp100.000 aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda, mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sanga-Sanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.